Yakas. Yakas ni berani koying bodoh pun lagi kawari. Pergi yakas tak dapat apa pun kalau. Wahai yang mandu pergi, nak rumah pergi, yakas tak dapat apa pun kalau.